0: com sa Kevin Kadej, The Van and Element Ellie. Sako mine byi minota 51 mu kanya twari turi kureba hanze kuntu ibintu bimeze. Tubona rwose hari abantu bari kuzamuka. Ubwo niba uri gutaha turagusuhuje. Niba uri kujya mu kazi turagusuhuje. Niba ugiye kureba shuri wawe turagusuhuje.
1: Niba uvuye gucinya mu mugore turagusuhuje. Niba gucinya mu mugabo wowe ndakureba.
0: Abagabo mwararushye rwose. Rero turacyari mu mwanya wo kuruhura umutima, turacyari ku kibazo cy'umugore watugishije inama, ari kwibaza ngo ese ku mugabo twatandukanye agashaka undi mugore. Ese nemera ibyo ari kumbwira ngo mve mu kazi nsubire kubana n'abantu bo mu rugo, bahora bantoteza bambwira ngo n'ubundi